kon jak rakit pendon donggo kalit pendon donggo amat pendon donggo pendon donggo farimat meiden betuare gile tembani giat tembani.

tahun. Oye dalam berkilar, lalu kami jekujar. Epulah yo bayar gayo lo.

Kita sejeng ibu kanun datang ke konem jeng. Kita sejeng ibu kanun datang ke konem jeng. Kita sejeng ibu kanun datang ke konem jeng. Kita sejeng ibu kanun datang ke konem jeng.

lanjut ini kita coveran ya aku di sini pak. Kau di bandar ni sudah ini guna ni lepunggul nani handul ni bau pun sama doya ni saya kapran ya. Anpun yang sini pak minum jodoh minjodoh minjodoh nak minjodoh ni. Anjodoh nak jodoh ni kerajaan jodoh.

padani. Ni mang ba bandai. Yang amanda ipersin. Muka jabet. Kan jajene. Kan jazi. Kan jago saya ni jame jaya.

Abiyama tu Marian, Hariala demba job galaruba. Matere sekiye menjai. Nu yalla bagge nanu bayek ngati ala di malik fal malik sen. Bay mi dekk suuf bo demé janiou dal nil alhaji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser yaram jay mojur kantom ser gi kantom ser gi mojur munday amarjan agalaji zambadun jay ajaratu magat nyang munday ma ca ndar ak awsaaji munday ma ca ndar ge magat nyang munday don boyo ngir belza sin tiket al sa du ben wa tul barak daw ajara tunda te sen nabi saya itu nyani amadu marian.